kulubada vanu gini. Nume makibola nkani gini nge mambia. Ishuti nume alitodewa. Ukulogunji. Ukulogumbeni. Kanereni.